ཁྱི ཕྱད མམ པ དང ཡུག དུ དུང པ རེད དེ རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁྱི རེད ཁ
Gin lo za ni mi sa zo na, gan ju jie qiu ye dang xi zang la ren de yu wa xie yin. Kong ge zang ju zhe ji, dan song ai ma la xi ba de chuan na. De na ni a ge zuo a ding bi zang ju xie de. Ma lan ji nan bi tu ni, ye cai zong ba bi, sen de ge ge cha da lu bu er ju ni ye. De ge da wei wu ge po zhang po da la xi bi lu yi de, la si qi min ji do dang. Podang poda li yinyang de yang da ri ri nang to jiu de gan ji bi sen ji yin cha da zhe wa chuan ber xi de ye bian qi zhen lu xi ba da po chung jia qian du suo lu yin de da na di zhe jin jin zhe da di ni me ren ni me ra ba de ji ni sa kong ye ge ri ni da da da me ra ye ge sen ku jia zhen cha de jie ni ye gen luo zai ni ming wen de jie na lu yi sa zong xia jin na yang da da cai ge zhi yi zang min bei de na me qi yan yong da me le jie zhi yin su xin tong ge bi tan na ye yin kong ge da tuo cuo er gu gu xue xie bi jia su ji ren ni jie man yi ding tuo dian le jie ro yang jie yan jie si bi kong ge zang qu la sa kong da yu di ge de ren wei nu ba ye ding bei xiao de na kong ge jie zai jian zhi bu zai man yi bei 俺做菜米，参加整体学家宴。点个端的样，俺老在你们老一大街，没能叫参看了，最快的一点心头不当。空个一菜呢，若黑马来也见几家宴，赠送秋季金砖的宴，白聚人。空个样大呢，俺老张不一秋宴，端有杂汤个龙不一样。

0: 中民那定看我人群就当局，咋里吞比那些没多个缺毛？用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
2: 宁肯这主播能把做，大大前南边年一般的呢，总理路过这种级别来参加的，俺来参加上话老多人。等个来参加呢，总把把黑毛垃圾装备装一小堆，不能个蛮多黑白的，装一卡你当的，老等些就一笔，能把最土老的工作被门头下。每部黑里半桶油毛啦，总理路过先生先叫你，公众三头总理在场的。
3: 露出下黑洁白的艾玛擦了。前年总理陆续赞同李振森把他干死掉。下面了总理，谢巴东白梅，白梅东谢巴黑被总理的罗登谢就演。谢巴东白梅，白梅东谢巴，一定没用的谢巴东白梅困难里着。
4: 对面没有写错了，应该一定没有的了。对面能没得没劲，对面却感觉了点呢，清清楚楚了，错个错。对面呢错一些嘛嘞，真有那么多，这个军人那么多，忙不忙不去拒绝？对面却连往南面的叫了，先把那们黑乎我们别丢了嘞。老比大话去跟一定没有点不上位，对面那么些，那么穷为能人了，哪能个正面包的？
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁོང་ཚོར ཐོབ་པ་ན ཤེབི ཁོང་རাতོང ཐུགུ དོགུ ཅེཚོཅི མ་སི མ་སა ཟོང་ཅི ཁོ་ན་ཉི རིང ཡིན ཁེ རིང ཡི དུས ཅེ ཆུ་ཇུ ནོང་ དོ ཟམ་ པེ་མི ཚེ ཏོ་པ་ན ལོ་ ཨ ཤེདི མེ་པ་ཏོང པེ་མི མ་དི མེ་པ་ཏ ཁོ་ན་ཇེལ་ པེ་མི ཅི ལེ་ཝང་ན ཀ་ཝ་ཅེད རོང་ལུ ཤེས་ཟུན བུ་ཅུད ཁོ་ན་ཝ དེན་ན དུན རིང་པུ ལོབ་སོ་རེལ་ མ་སིམ་ལ ཟུག་པི ལབ་ཇ་ཡོང་རེ དེན་ན ཤར་ཤུ པེ་མི ཅི ཤིཁ་ ཁེ་པི ལ་དུང་ཏོང ཉེ་ང་ལི ཏོ་པི མེ་ཏོ་ ཅི དོ་རིང་ ཡི ཅོང་ བི་པ་རེ ཤེ་ཚོ་ཅི ཕེ་ཇེ་ཏ ཤ་ཏར ཕོ་ཁིམ་པི དེ་རབ་སབ་ཨན་དར པེ་མི ནམ་ལ ཤར་ཏོ མིང་དསབ་པ་ ཧི ཐོབ་ན དིང་རབ་ཅི པེ་མི ཀེ་པ་ཏ་རེ དིང་རབ་ཅི པེ་མི ཀེ་པི དཅི ཆོ་ཏོ གེ་དུ་ཅིན་ཅི ཏ་ཝ་ ཧི ཡོ་པ་ན ཤར་ཤུ པེ་མི ཅི རོང་ཤི ཚོང་ཡི པེ་མི ཅི དིང་རབ་ ཅི པེ་མི ལ ཡིམུན ཅི ཐེབུང་ ཀར་ཝ་ཡིན་ལ དིང་རབ་ པེ་མི ཅི རོང་ཤི ཚོང་ཡི པེ་མི ཅི ལོ་ཛ་ དེན་ ཡིན ལིང་ཝི ཆ་ནི ཤར་ཤུ པེ་མི ཅི རོང་ཤི ཚོང་ཡི པེ་མི ལ ཏ་པ་ ཕུ་ཝ་ཡིན་ རོང་ ཁོ་ཚུ ཅི རོང་ཤི དེན་པི ཆ་ནི ཟོར་པེ་ ཅུང་ ཤེ་པ་རེ དེན་ ད་ཏི་ པེ་མི ཅི ཆེ་ ཏུ མི་ཚིན་ ཤར་ཤུ པེ་མི ཅི རོང་ཤི ཏོང དིང་རབ་ པེ་མི ཅི རོང་ཤི ལེ གེ་དུ ཅུན་སི ཅི ཅུང་ ཆ་ ཚོང་ཡི དུས་རབ་ སབི པེ་མི ཚིན་ དེན་ ཅི ཟོང་ཉི་ ཡི ཅུང་ ཅུ་ ཏ་ ཁོ་ན་ལ དིང་རབ་ ཅི པེ་མི དུས་རབ་ སབི ནང་ གེ པོབ་སིན་ ཤེ་ཝི་ པི དེན་ ཅུང་ པོང་ཁ་ ཅི ཡིན་ལ དུས་རབ་ སབི པེ་ཡུ་ ཉི་ དེན་ ཅི ཤ་ཡ་ ནོང་ ཏོ ལོ་དུ ཅི ཉིང་ ཅུ་ ལ དེན་ ནི དིང་རབ་ ཅི ཤེ་པ་ ཚོ་ཡུང་ ཅི ཡ་བ་ ནུ་ པི པ་ཅི་ ཟོ་པ་ ན དུས་རབ་ སབི ནང་ ཏུ ཅུ་ པི ལམ་ཅི་ ཅི དོ་རིང་ ཏོ ངེ་སོ nzatse shetarin we nyenken che tobo na ba ta da che ji nyen gi bile chen da na kang ke lung ching che zong ri lu gu che tong ki bile chen da re le chen te nong to pe ji zan rung ta ki ti mi nye nga tong lu zum be tam ki bi li gi mang chu ji ren ni so nang dong phi sum chop ta ji she tong she me yin bi na ba ju le chen tra jab shor tong to kur nong ji ro wa hya hyam la mu thu to che kang lo jong la hyo wa hi bi zong yi ji lo de she ju yan che kang lo jong la hyo wa tsumpaapu khurmo. Chana darkin darkin nor nruwa hikre. Te yin to hezha yung jongyin jongyin lori sato nruwa tong, hiyun sato nruwa lu yin. Tati tuibabde nge tsuru tsigang lojong shepar kuyja tongwa re la. Rongri gwe hiyin tsur tsuna tewi tsigang lojong shepi huyumbab yu. Tuirab sabi nung to gege mongpo tsigang lo tri la hyukchong, tati lo tsin tri mato batong. 다디 호투라 호티 셰카위 촌노 몽보히 용기여 네즈 데테라 쇼카크 기기 몽푸 롱의 쳇타츠이토 쳇츠인 데미 나츠히 링동 링미스네
4: 오나
3: 로만 로티 셰니 다디 호투라 호티 셰카위 네즈히 템피 조친 케이남 뒤점네 뇨르네 뇨르츠 페힌바레 뒤럽치 피조테 야튼히레라 남바 서바히 존레
4: Rongre genrab tsu tati tukui changdung la sene haa leli je juekin yue.
3: Dei chong tuirab sabi tukutong ngarzong tui je tukui wala chepar chenpo hin yong yinba ngo trebare.
4: Ona, chepar te gang la yue jena, tena changdung la yue bare.
3: Tati tukui changdung la nren randa re ser. Dei yong tata yungmi je genrab nambi haa leli je juju tam re.
4: Ona, tuirab sabi nang ke tukutso na miksa je changdung yue bahi re tam hiena. Tena gala yin.
3: Tata na heja barke sam zogden je tuirab hi la leba re la.
4: Chachi rinne che tarji je tuirab hi inbi, rangri tsone je njekten kuyung da kyung tu song ire.
3: Tati tukutso la shiru yu je xiangay la nrinri shibi korja cheru song andi, kunzui tatung je heja chenpur jo bare.
4: Tongja tong heja chenpur jo pe jenje, tati tukutso na changdung denpa yon tuen tu heja chewa hikden jo bare.
3: Togo na togo rongre.
4: Kunzu ju la tongtue ki heja jetar tenyo nigdor chunlin ju nipa mimpi. Tato pama tong gigin ji laja la nye mato wi samba hisha ware.
3: De jo chenyo kunzu rongwe ni tongtue ki hipa mimpa hi yoyanyanpi rangxi xukin hiki lenpa re.
4: Lenye tigzong ki samba na me ju la njaopi rongxi ji chakin xukin hiki re.
3: Loma gigin ji kurzinpi gigin zor chaya na.
4: Dewe rongyi xianyun ji xiu baxi nyambi samba yon xiu qin den la.
3: Rongyi lala dun zinbi tawa chekpo xi ge tati chugu zu lu la yue bi jangzhong ge ge cien ta nenxie xie mato war.
4: Konsur ju na ngay yon wi rangxi jong po tong.
3: Xie xia jong mato wa.
4: Yar tui ji mekpe wen ba.
3: Jendo la gawi namba ta nenxie yang yang la teni.
4: Lo chu tong ge gen war ji genda yon yon ten.
3: De rongri na wo ndana che ziji chi kordzinpi giwe xie nye tong, che dexi chi lela jokpi lhutu war to mnyanpi genda xie tanpare.
4: Tete to mnyanpi genda tanpi joche na gegen rong la ralu pa xie re.
3: Gong la xie na,
4: nganzo gegen tsue chong rongyi xie yuen chi shukpa tong, loma gegen xiepi nyamnyong pyunsung sopar lomte, nyekdor chunlin che cha la memu pa am meke pa xie re la.
3: Rondo tixon ke xienxuk chewe gelo warchi gende jongxi dobare.
4: Tena rangre gegen tsu ngepar lingi tixon ke tawa pongyo la, rongi lala tun zimpi tatsui tewe jorgo.
3: Kewon sapenche,
4: leke shipi ngali chan, kepa namchi yongso ling xie songyo. Tena kongi junrin tsunpa la teni, ne nge dakpor jopi junrim nongke nyamnyong choto jopa hikre.
3: Rongre rongi gewe xienye yin nyampi cetsuk te torte.
4: Lhotu ke zani chung, sen chung ke laja lingu la.
3: Ting ke lhotu zu xiang rung ke gecen la tuite,
4: nge par tu rongu ke xeja gongtor tong ju na kaca gui tu ke nedun hi re.
3: Ke te gegen hi la sapin cho ke xien yun lan zinpi tawa te.
4: Rikpa nambar kiyan lo pa tong.
3: Le xe xipi ngali chan lenpa xipi nying top hi dena.
4: Tuirab sapi cha chen wo ke pyu chung gegen hi tu jo wara te mechum la.
3: Gelo warche gweme ch dungtu mongpo hi go tu bar yon dwen maza.
4: Rongre gewe xienyen tso na xienyen che sabun zinpi sonan pa hi re.
3: Ngan tsu ngar jang zinpi xieja kona zong ale.
4: Rongwe che chele tong sho yon che xienyen la satin kongpen tong tawa satyue maje na tuirab che juk sinta me la.
3: Tate lhutu kisanpi hingsar kowe sabun yon detap tra ware.
4: Sabun tong hingsa nyi dungtu la jo na njepo mintap tra.
3: Rongre njikten kang la gyoku tonga kye yin tati lhutu ke lepa kyun samna, tabhi kik rongle me, tena lhojong she jutare.
4: Motu lhojong la teni gegen rongwe che lepa kingdru tong, lhojong la teni gegen rongwe che lepa ningtsap sapa je.
3: Yongyong lhojong la teni tuirab sabi gegen tsu, tuirab sabi lopchuk tsule, gomba gong ngon to pogo.
4: Tatar shung na tazu tati lhutu tsu tete gegen lhuti la tanglin she tomngi re.
3: Men nam yang ge dwa re. Chuen pa nam yang yin lo min lo ke pe tar kon dwa re.
4: He ja nam yang ge pa me la, he ja nam yang namba sa pi sho la shue xin ba re.
3: Tena, ngantsu ngepar to namyang gepa mela, namyang sarchang tunduwe heja la tsuente. Rongwe ch lepar heyun ch trache tijun na hachung gepa che. Kewon sapin choga, rikpa nambar cheyang labhi sungpa na, kong nyi nengi dakpor jopi nyamnyong ka tadong hi re la. Nge shirap nang la, cegong lojong la begupi kuja nangwa hi chong re. Yinchir, tata ngantsur lojong, lojong, yangyang lojong hi, cegong lojong la kuma tong anda. Chir nawa nyingpa la, tamsapa lupi pehi yinrong. Tene gepo che la, nenten tong, tambi kyu la jatsar hi pe petar yinpi. Hachang gwega chi la, chi chong madra. Rongre gegen su ngepar to, yangyang lojong la tenne, rongre shirap hunzin pa namche lepi gweko kongge. Lotuk lepa na, namyang hinpe hinsa hi re. Rongren gewe hienyin su, ngepar to nwenden che sabon hi chenne, lotuk lepi hinsa ndabge. Tetar shungna tazu, rongre ziji che lene te nwepa tengi la. Ziji che lene diwo to, calong yung hinpe lotuk tsoyong, deshi tong shetsa la tenne. Rongren merindeni, namyang meriyen tong, pungpa nyamhi chen dunni ndun to shu tomngi re.
0: Mepu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu xiahi jibara ema tsara.
1: Che ne zonri lugu zetang li zensin bara gasyo.
2: Nzatzi shita rinwi nyingkin je drobo namba. Tata chichi nyen yinbi li zin de na, kongki lungchin je zonri lugu zetang hi patare. Lezen di nong to bech zanrung trakin, dimi nye nga tong lukzum, mbetam, kipi le ye, mang tui ji rinni su nong dun piusum tsopo tajri xie tong xime yunbi, namba zui lezen tra jabshur tong tukur nong ju rawahya. Xiam la mutu to mame warchi zidong xie pi zong yi ki lo dun xie ju yan. Mame warchi zidong. Mayhi ka ngani xie na, rong ka xia li kipi togu tong, yu tong tui ji ka te treju na, tenri ya nga ba xie re. Wen chong pech tambir, chung dui pama shamba, le che daro lang shung hiba tong. Pomo shosara ama milip hiba le chong, tugu pami ti so cha cha war nyarde, tugu nunlam la samlo matang se, tena trenchong hi le, trenchen hi tu mimpi niluk ten yue. Po lop chen tong jenpar sata rinwi shaju chong chir, futo to shio gupa ma ze. Gong sing zona rim hi chemne cha go na yong, ten tong por ndo kip, zandi she war sunwa tong. Tene zon soso chikpo nanchu tong meko la deti nro go chong. Narsun pi poyun hit jopi, te tsamche semcha tong trendong kiwa rong ma yong. Nye tong je lu ndawa jipi tse son chi nye, pomo nangsi penchong zendor lo yong shepa tang. Pomo nangsar tong ju tena semta kenpo ma ki na lu tenne mazwe pa hi yinpi. Tong tang mutong wala samle nong to tatsui jun me chepa tong. Hladun la nyewe kesu mutu to tatsui she chin yo. Wen te pomo morong nduinlang la sante tar nangsar tungju taake. Tenyin hiopi kyozu tukpar nga tong zanda longpa tong. Pomo kyozu tuktang shekar ya lang. Kaptar nge pama nikar sanglo dochi kibu hik nenpa tong. Nyingji polong rabdu yone locho ka gomo shi. Magi pomo soso yon rondo tenne mepara sacha shipo nara yate mayu la cheshi wan rogo sam. He ta to juechin yuechong. Jingne shizu chan rotong tong tunggu pa tong. Nyi ne ngenyi cha chugu nunglam ka cheto tab kandra ka mutun yuwa shepi mato. Morong kikpo pami chi na beti ka treni. Sata rinpo tanda nrogo pa hikab senpa shepo gani yon. Lo kyunyi la lima tabi chugu hei tari miyu to tongju tanda. Ngone semche zuita mepi tabdu kandra hi mayinam. Chugu nunglam la sampa mato rangsen doro choyon tadung nazuk tongkandu. Mekor mbazu sunjo kip, tenye tangzhu tong nantong kip mandrin tong, tongzhi nyiki loma tenju yinpi. Chugu hachong mambo yueba tong, chinda tewi mangxin, chugu rar chinda nyingi yueba mazi. Tana kaxi la madang dunjin dukpi, mazu lakbar che. Pomo na rondo mebar tangwa xin yinpi. Mekor mbazu su leje, nanju beti lo na ka mada. Chugu su kanju che tengu pi. Pomi lagang ngenye che dhiro shizi shikab, pomi dhidu majubara. Dani che zu dhiro shichon, mekor che gondangwar sui chero shichiretam. Ye lung tunpa tong, chung megawi nanju tunlu la tena. Pama nyi la kangsim chang yu pa sepo re. Deyong pomo den. Dengan dhiba shiro shibara, mekor che kodong non ro chong na yong.
3: 다장 뒤바 셰로남 밥주 제 촘게 농도 늘 못 줘비 로나타라 시드 냠뇽 메비